0: makocha pamitili vya madodo kuli jimbo liku Zambezi ya kupunda na meni kunjini wa kukilimane uva nkwida patandede shimadengo na ishaba ya kubalambela na kubashagula kuva kamilianga vanemba uva kujalanga vambi kuva na ushingu umishambone. Ufundi moja wapo ntandi wanugu wao ni kocha Fernando Lakimane au kilina manye kenga ishaba igweka kuva pa mapundisho wa kujalanga vantili. Kanje vankulota kupundisha ntili akenga manamilo ashingumi shambone.
1: Objetivo principal pesquisa e formação de talentos.
0: Nikubala mbela kujalanga vanje vambi vadioko inkupakwa ishaba inji kenga kwanda vada ntili kubangala dianga vadioko vanemba vashikola nugu unji ni kuwakalangide vadioko vanana wangi madengo vya mashomo tunkupita tulalede mashomo la vadioko na tunkuida tuvamanyia vala vapata viepo vya mbone kushikola pakulota vatumbame na ishaba yakulota avanakatoke kupakwa muliku ndile mishadi na kenga mkumanya uvadio kungwengwe inava nagwela kujalanga bai ni pabai idabaduma na shevene vene pakulota valikala yange uvadio pemakocha lao uvatumba mili na mene shikola pakulota mushu avanakatoke kupaka mamakundi la miti livida vitandeka kuambi mbodi manya kinga mungano wa shikola shavadioko walipundisha kujalanga kwa ntili wa madodo kulijimbo leku Zambezia unkuwa na wadioko voi wakubalingananga vaida walipundisha valume.

0: Ràdio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ràdio Moçambique, Mapalapanda, Marijimbulia, Cabo Delgado, Mboto, Mglica. Wakati yao sambili na dakika 23, tungububu wa shpindi cha mashala inuswa kwa nana. Kupitila kuno Radio Msambiki mblapanda mlejimbuli ya kabdragadu. Nambadi yetu 86 50 50 8 8 8 86 50 50 888 85 032 98 30

0: Masalah nusia kuana na radim sabiki. Mapala panda menjadi mulia kap tergadu. Lo, tuan mana menyang? Kalibu, tuan mana menyang? Halo? Kalibu, tuan mana menyang?
1: Halo?
0: Kalibu, tuan mana menyang?

0: Radio Msambiki, kipindi cha Machana na Uso kwa Nana. Alo, tuomba na mwenyanya.
1: Alo, alo, alo.
0: Karibu, tuomba na mwenyanya.
1: Nangu ni kujika vili nguwa na nganu ya mtandaone, nguwa na problema na mene.
0: Kanji tunkuigwa niya.
1: Nini nangu wangu sama, nini wangu sama angadezi.
0: Nungo dezi, tedo ni Machala kulenda kwa hasi?
1: Machala angu mata adudu wangu kupoke wako popa mitambuko na imbumba huti ya jimadengo.
0: Tundipoke ela.
1: Kanyema hapa na pale lisanta andele kanimone nangu ulubonufazi mungu utapati Machala lake na mashikamulake. Nikanyema hapo nguke kumtua kumwe baba lengenya pati Machala. Nikanyema hapo Machala lola uke mkaji mumiesi mwa akankodi mbalangia pati Machala. Usapa 50 ko akankodi nembo wanchamanga walinari hake ni mwenye mwasapa ntambalika apati Machala. Vida kare kuna ndia ko apati Machala. Nemba wawanchamanga ndingu uke popa na ndia po apati Machala. Soda apati Machala nkaje mumunavaramu. Baba Dumana apati Machala mungkaje mumunavaramu. Nikanyema hapo kuka kulika ngonga. Ako kulika ngonga kankodi ajalo kungubaleka nangu Bibi Ismaili apati Machala pamoja na mashikamulake. Akapati mwenedo Eduardo Kasiano deza apati Machala. Akapati mwenedo wanchamanga Izuangu Kasiano deza apati Machala. Kanyema hapa pati mwenedo yodawa wanchamanga Paulo Kasiano deza apati Machala. Banda apati Machala. Watukulu wangu wakina viriviri utimu mwale watukulu wangu apati Machala. Kanyema hapa Edwini nchenje watata chisepoldeo wakuimbu apati Machala. Kunyema hapo nangu moja kwa moja mpaka kumweda wakapati walumbu wangu na wakulu wangu na Viega Kasiano deji utu wapati Machala. Kanyema hapo nguwe mkaja mipeda akapati njomba mikutu akapati atankaji nulutepi wanchamanga Moshedo apati Machala laki na mashikamula kipamu na wanu na wanavake. Nikanyema hapo moja kwa moja nguide kumambula akakumwelezi Mesuna apati Machala. Nyema hapo ni munguli wana kenga ninduweka kuldesi Eduardo akankodi mbona wangu isu likungwa apati Machala kwa loka kumwedesi. Unanga adiko akankodi na ngolo wanchamanga Bakari Mtipia kwa lde mwiyako apati Machala. Popa mabati payo popa nangadi akapati nyangu Manyari Eko wanwawa uti apati Machala kwa loka kumwedesi. Pato lele wa samanga pashibahu kabakoji wa milkangolu uti watatavangu na ikola ya wapipili wanashpanda umwesha mkaje uti wapati Machala. Ujumbe ni wakati wakulimu ndiwe katuvalumi tukuvima panga tuliime dubiai indala. Asante sana Madengu wa Mbona
0: Pandigwinika wewe tukulambo lele. Walume, wakati nduwika tulime, tumalidi ndala. Tume na muna ngolo desi, atipekdi simu kuna avara kula. Halo, Raja Msambiki, kabla panda mruji mburi ya kabla gatu, wamwana mwenye?
2: Apa wambangamana, mjuni kuele, wamulikaji, le muna nenda iboma ya kumweda.
0: Kulangani kidashi, kuna nenda?
2: Akuni mama wewe gida manajala kundilanga shana kwa alimwenu pali huku paka na pito na membi.
0: Kuna mbole nungu. Machala kulenda kwa asa?
2: Asante. Machala mata andi apati sentilo miyamu lukanga. Pangota kunyema apu Johnny Simoni kwa nanenda. Nikanyema apu mbwana nangu Manueli kajo mnitushe mo. Jangu jangu apati Machala. Nangolo wanchamanga likalaledi pali anda apati Machala. Namwedi kuna ngunda apati Machala. Pangutu akuja kuna ngolu galinya spungu kumiteda pati Machala. Karibu yale kumiteda pati Machala. Lukweki kuna mpana pati Machala. Pangulota kuja ako chipi ya pati Machala mungkaji munanendamu. Nankonge anangutala seugwali pakandu panguwele apati Machala la mwishi pata mwenu kuyombu kwa mwele kumanajala.
0: Asante wetu kulambolele kunyugula mwenu shungumu shambone. Jumapili tedi nema.
2: Asante manajala tuwefamu.
0: Pandigwinika.

Aló. Aló, aló, aló. Pero ala tangu pedeli vine vya kunoa kwa aló. Aló, aló, aló. Radio lelo aisaka yo kusikilizana nino kwa itisaka. Aló. Aya, asante sana. Atiri kupata ne kusikila ne aba. Anta mwenye rambo na nno na koka sindwa novyo. Atiri kusikilizana yo.

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana nava homa nchera to diarea
1: oh kihavo no yeri siani vaile sumane lela vo yonku haonera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole konta totoro enre uharia unaopi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona naracha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu panka niva
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoile ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimia vo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utiki la mata ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene
3: wira tarata chela itu yofaitang hina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hueva nasimuchia ni imawania
4: ulang hupi waholilo ukumi uprovincia yu Cabo Delgado iwanaka ni institutu oikuja Mosambiki ihina wankupitu umacha orera iprovincia yu Cabo Delgado ikavihachiri yakani enirovuma basi kuanchina mayo kavihera wari ya 4 ministeri nutafitimite kuchukumi enditimihehu ukumi

0: Wakati ula ni pwenya huo sinkora zocho chilo ni minuto 25 wakati Msambiki tasetora ji 25 minuto chila poni huu. Na harini chipo ya Miss Laura ni napa chenro kala. Ni mite coach kale chumatikile ompira kume provincia yo Unampula napa chenro kufira chipo ya Murara Jaziana. Nelelu ni poro kale rada Msambiki msura choka Abdelgad wakati ula ni haluwa na miteko chona koso.
1: Saudi vida Saudi mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala natenga chaka ijolya ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nginako.
2: Ukika vovosta kozinya roji.

Ichipo yang rati Afro Kids maka voice ni pelia ishikola. Ikodi kuyothalela ese pili ichipo yunaeli.